nama tsuyu tanda shiwar dharam sali piyo xinyi duwa tsobay lhamwa namne tona we kanuwa nduwa samwa namda ka sen dhubzi kachan chingwa rungde kani tiringi nganzu piyo lirim chata nyandu shuzi batang nama tsuyu nganzu lirim sanshi nama tiru tuji shi shu dan sanyi gyatu jari shu yin diha rungde kani lirim chima tiye kiasa dilini jingsi nama sanju ka sen ngzi